주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 운 좋은 놈 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: internet masih sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Tahun ini, teror terus menghantui para marketer di seluruh Indonesia.
2: Budget dipotong lagi. Customer kualitasnya menghilang. AI ambil alih semuanya. Perang harga gak ada habisnya.
3: Eits, tapi ada jalan keluarnya loh.
4: Marketers Hangout 2026 Marketing No Way Out Full Day Theatrical Conference buat kamu yang hidupnya gak jauh-jauh dari dunia marketing. Dapetin insight terbaru mulai dari customer loyalty, perang harga AI marketing, sampai gimana menghadapi perubahan dunia marketing, semua dibahas di sini. Bareng Iwan Setiawan, Andreas Setiawan, Hanif Tamrin, Hari DJ, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, 12 Oktober 2026 di Ciputra Entrepreneur Theater, Jakarta. Daftar sekarang di marketershangout.com.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Indonesia, number one hit music station.

0: This is Prambors, Indonesia. Number one hit music station.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Ooh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Wih! Menang nih gua nih. Wah, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
6: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: What is your biggest red flag in a partner?
4: My family doesn't like them.
5: Oh, interesting.
4: That's always really eye opening for me. My mom.
2: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Terminal Blok M. Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Garcia.
1: You're listening to Ramos Radio on your weekend.
0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Prambors.
0: Hi, this is Omar Sy.
1: We're 21 Pilots.
0: See ya.
1: You're listening to Prambors Radio.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Harsiarda 2026.
3: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

0: weekend.
1: Halo sayang, aku gak
2: ada. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak ada.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: caranya? Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah lah lah lah lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma pinjam HP dong ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Prambors.
4: Hi, this is Omar Singh.
3: We're 21 Pilots.
4: See ya.
3: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
2: Dia udah follow lo kayaknya.
3: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
0: Jokes garing.
4: Kita udah di tower. Regi Miawung 10.000.
5: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10.000. Ya Allah.
6: Pak Indis, ekonomi 10.000 juga kalau dikumpulin jadi sejuta, Pak. Ayo sahur ya, dibuka.
0: Atau lo nungguin kocret-kecret.
7: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
8: Mana nih?
7: Belanda.
8: Belanda lawan
7: Pitung.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
11: Prambors. Hi, this is Arlo Arsene. We're 21 Pilots.
0: See ya.
11: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: That's
2: always really eye opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
4: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Prambors.
7: Hi, this is R. Larson.
6: We're 21 Pilots.
7: See ya.
6: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Hits Radio. Playing more hits on your weekend. Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movie, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Changcuters, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at synchronousfest.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Ooh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Bye. Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molekan Soul.
2: Dia udah follow lo kayaknya.
3: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
0: Jokes garing.
4: Kita udah di tower. Regi Miawung 10.000.
5: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio kami 10.000. Ya Allah.
6: Pak Indis, okay. Ekonomi 10.000 juga kalau dikumpulin jadi 1.000.000, iya, Pak.
2: Okay.
6: Ayo sahur ya dibuka.
0: Yeah. Atau lo nungguin kocret kecret.
7: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
8: Mana nih?
7: Belanda.
8: Belanda lawan
7: Pitung.
9: Dari waktu lo bangun, macet-macetan, sampai pusing di tempat berkegiatan, kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies, setiap Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Prambors.
11: Hi, this is our Larson.
10: We're 21 Pilots.
11: See ya.
10: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: on your weekend. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Prambors. Hi, this is Ryan Larson. We're 21 Pilots.
5: See ya.
4: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: lagi Kanya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Harsiarda 2026.
3: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Shh, acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

0: hits on your weekend.
1: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
3: Eh, dia udah follow lo, Kenny.
4: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
1: Jokes garing.
5: Kita udah di sawer. Regi Miawung, 10 ribu.
6: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu. Ya Allah.
7: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga. Kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
3: Okay.
1: Ayo sahur ya dibuka. Atau lo nungguin kocret kecret.
8: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
9: Mana nih?
8: Belanda.
9: Belanda lawan
8: Pitung.
10: Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta? Ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in Styles, Move in Comfort at Ibis Styles Jakarta Mangga 2 Square.
1: Terminal Blok M. Lu lagi ngefoto apaan sih?
13: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
1: Mana?
13: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
14: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda Rp400 juta. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Prambors. Hi, this is Omar Singh. We're 21 Pilots.
6: See ya.
5: You're listening to Prambors Radio on your weekend.
7: First heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: masih sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molecan Soul.
7: Dia udah follow lo, Kenny.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
5: Jokes garing.
9: Kita udah ditawar. Regi Miawong, 10 ribu.
10: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kemis-kemis 10 ribu, ya Allah.
11: Pak Indis, ekonomi 10 ribu juga. Kalau dikumpulin jadi 1 juta, Pak.
12: Okay.
5: Ayo sahur ya dibuka. Atau lo nungguin kocret kecret.
13: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
14: Mana nih?
13: Belanda.
14: Belanda lawan
13: Pitung.
15: Dari waktu lo bangun macet-macetan sampai pusing di tempat berkegiatan, kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
0: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Prambors. Hi, this is Arlarsen. We're 21 Pilots.
0: See ya.
3: You're listening to Prambors Radio.

0: time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
0: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
3: Dia udah follow lo kayaknya.
2: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
1: Jokes garing.
4: Kita udah ditawar. Regi Miawung, 10 ribu.
5: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu. Ya Allah.
6: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga. Kalau okay, dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
1: Okay.
6: Ayo
1: sahur ya dibuka. Atau lo nungguin kocret-kecret?
7: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
8: Mana nih?
7: Belanda.
8: Belanda lawan
7: Pitung.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
11: 24 hours non-stop hit music on Prambors. Get all the hits right here.

Kan tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: You are listening to Prambors.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Harsiarda 2026.
3: Harsiarda 2026.
2: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Shh, acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

0: Tamors Radio. Playing more hits on your weekend. Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at synchronousfest.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, loper nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Gue punya uang 1 miliar. Uang yang udah lama ada di tabungan gue. Bukan warisan dari almarhum suami gue. Ini murni uang tabungan pribadi gue sendiri.
6: Kalau menurut saya sih, cerita ibu itu romantis banget.

0: Fakultas Teladan Alumni SMA 3 Jakarta kembali mempersembahkan Semiliar Terakhir, karya dan sutradara Atpal Paturusi. Pentas 15 Oktober pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Kesenian Jakarta. Informasi dan tiket di Instagram @teaterteladan.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Ooh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

Garcia. You're listening to Ramos Radio on your

0: See ya.
1: You're listening to Ramos Radio on your weekend.
0: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Prambors.
5: Hi, this is Ramarsen.
1: We're 21 Pilots.
0: See ya.
1: You're listening to Prambors Radio on your weekend. Prambors Radio.
6: Hey, my name is Somber.
7: This is Ella Langley.

0: Tamors Radio. Playing more hits on your weekend.
1: Halo sayang, aku gak
2: tadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak tadi.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media @synchronousfest.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Prambors. Hi, this is Ayla Larson. We're 21 Pilots.
2: See ya.
4: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: masih sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Tahun ini, teror terus menghantui para marketer di seluruh Indonesia.
2: Budget dipotong lagi. Customer loyalitasnya menghilang. AI ambil alih semuanya. Perang harga gak ada habisnya.
3: It's tapi ada jalan keluarnya loh.
4: Marketers Hangout 2026 Marketing No Way Out Full Day Theatrical Conference buat kamu yang hidupnya nggak jauh-jauh dari dunia marketing. Dapetin insight terbaru mulai dari customer loyalty, perang harga AI marketing, sampai gimana menghadapi perubahan dunia marketing, semua dibahas di sini. Bareng Iwan Setiawan, Andreas Setiawan, Hanif Tamrin, Hari DJ, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, 12 Oktober 2026 di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta. Daftar sekarang di marketershangout.com.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Radio. Playing more hits on your weekend. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Oh, interesting.
2: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke kepolisian.
5: Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: Pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Prambors.
9: Hi, this is Al Larson.
8: We're 21 Pilots.
9: See ya.
8: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Harsiarda 2026.
1: Harsiarda 2026.
0: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Acara mulai jam 7 pagi ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

0: Ganas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Simba tuh. Atau kalau perlu, kita bawa Suster Dewi pulang.
3: Satu malam, satu panggung, dan sebuah cerita yang menyimpan lebih dari sekedar kenangan. Teater Teladan Alumni SMA 3 Jakarta kembali mempersembahkan Semiliar Terakhir, karya dan sutradara Atpal Paturusi. Pentas 15 Oktober 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Kesenian Jakarta. Jangan cuma dengarkan ceritanya, saksikan sendiri di panggung pertunjukan. Informasi dan tiket di Instagram @teaterteladan.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: What is your biggest red flag in a partner?
6: My family doesn't like them.
7: Oh, interesting.
6: That's always really eye opening for me. My mom.
4: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga di

Now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: on your weekend. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Prambors. Hi, this is
5: RRC. We're 21 Pilots.
6: See ya.
5: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Tamors Radio. Playing more hits on your weekend.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari?
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari?
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun. Konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin. Serta pertunjukan Tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media @synchronousfest.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: The Dandies Prambos Radio masih sama Chicken, Mas Danang dan juga Dustin Tiffany.
2: Ya kan? Gue udah bilang Dustin itu udah kayak Wadia Bala. Barusan diteriakin sama Gepeng. Dustin! Suruh masuk.
3: Kayak penyiar tetap. Mana ada kemarin bintang tamu gak ada yang digituin, Din.
2: Parah.
3: Yang biasanya yang dibentak-bentak gitu sama Gepeng, sama Bonto tuh gue, Mas Darto, Kenny.
2: Iya.
3: Nah berarti lu udah dianggap
1: Wadia Bala. Sampai gini. Peng, abis ini kita main pingpong ya, depan. Segitu ya. Ternyata menjanya buat naro gorengan sih.
3: Nah, Dustin mau ngasih berita nih. Jadi yang bisa nyeritain balik bakal dapat 25.000 uang elektronik dari Dustin.
2: Ini selamat datang di Les Membaca Dustin. Okay.
1: Sekarang karena ada warga negara asing asal Nepal bernama Gaurab Rana yang umurnya 45 tahun secara enggak sengaja bakar habis villa tempatnya menginap di desa.
2: Maaf Habib.
3: Enggak. Habib dia ngomong Habib.
1: Habib.
2: Orang semuanya dengar Habib.
1: Habib.
3: Enggak, gue dengar Habib.
1: Bakar habis villa tempatnya menginap di desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali. Ya kan? Nah, insidennya awalnya pelaku bakar selembar kertas untuk mengusir laba-laba di kamar mandi. Terus ninggalinnya tanpa memastikan api itu udah pada apa belum.
2: Ya kan? Oh, kabur dia habis.
1: Iya.
3: Oh, dia takut ini.
1: Benar. Udah gitu ada tiupan angin yang nerbangin sisa kertas itu kebakar ke arah atap alang-alang kering. Yang menyebabkan api dan cepat nyebar ke permukaan seluruh bangunan. Nah, untungnya tidak ada korban jiwa kejadian.
2: Kok lemes sih, jangan lemes dong.
1: Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

0: namun ruginya itu secara material diperkirakan nyampe 2M.
1: Wow.
0: Gila.
1: 2M. Gila.
0: Gara-gara Spider-Man itu.
1: Gara-gara Spider aja, bosku. Enggak pakai Spider-Man dong.
0: Enggak, di situ ada Spider dan Man.
1: Oh iya benar. Man-nya kabur, Spider-nya bening gitu kan. Oke, buat kamu yang pengen menceritakan ulang Dustin bener. Itu nanti silakan nanti akan ditelepon ya sama Kina ya. Kalau itu syaratnya adalah yang pertama harus Kina mood sama waktunya cukup, nanti bakal dapat uang elektronik dari Dustin.
0: Oh iya benar. Coba ya. Kak dia tamu loh, Kak. Oh, iya. Kenapa dia kasih uang?
2: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

on your weekend. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Prambors. Hi, this is Star Larson. We're 21 Pilots.
2: See ya.
3: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Come.
1: This is Tamors Radio. Playing more hits on your weekend.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
6: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
7: pemerintah
6: online.
7: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
8: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Berikutnya ada di telepon ada
2: Burhan.
1: Pak Burhan.
2: Bor.
3: Halo. Ya.
2: Coba dong ceritain guru lo.
1: Gimana Burhan?
3: Jadi waktu SMA itu ini kan di asrama ya. Jadi emang isinya cowok semua, kalau udah asrama cowok semua, jadi emang akses agak terbatas tuh.
2: Akses terhadap?
3: Padahal kan anak. Tapi kan anak SMA itu kan masa-masa puber yang mungkin lagi suka-suka yang jatuh cinta tuh kan gitu. Akhirnya adalah salah satu guru aneh cewek yang aneh taksir, ceritanya begitu. Nah,
1: apa itu?
3: Ini sampai yang gokilnya sampai satu sekolahan tahu, waktu kepala sekolah juga tahu gitu kan. Ada salah satu guru aneh yang sampai bilang, waktu kayaknya mungkin pertama kali dia denger terus ketemu langsung bilang, gila lu katanya gitu. Dia bilang gila.
1: Tunggu sebentar. Gue tadi dari tadi mendengar suara lu, satu lu di asrama. Yang kedua lu bicara akses. Yang ketiga satu sekolah tahu dan guru lu ngomong gila lu. Oke, umur lu berapa Burhan kalau boleh tahu?
3: Maksudnya, ya kan anak SMA, naksir gurunya paling beda 10 tahun
2: sekarang,
3: kita.
1: Sekarang umurnya berapa?
3: Sekarang umur 42.
1: Ah, sudah kuduga kamu old school. Kamu kupanggil Om Burhan mulai sekarang. Om Burhan.
2: Iya, tadi gue bilang Om Burhan.
1: Oh, pantas. Kamu
4: Semat Darto ya.
1: Iya, pantasan Om Burhan masih naksir gurunya. Ah, kita lanjut dulu Om Burhan. Sekarang misteri sudah terpecahkan. Silakan Om Burhan.
3: Iya. Jadi itu sampai satu sekolah tahu. Tapi sebenarnya valid ya. Validnya tuh gini, yang suka tuh bukan cuma aneh. Ada temen yang juga suka juga. Cuman kayak diem-diem aja. Karena dia pernah tuh temen. Eh, bro, lu mau gak kita patungan beliin sepatu buat beli itu? Berarti kan suka dia valid gitu loh.
1: Ini tuh cakep atau karena berwibalian belum terbiasa melihat
2: wanita.
3: Nah, ini nih gue cerita. Ini valid cakep karena kenapa? Waktu akhirnya gue kuliah ke Bandung nih. Gue kuliah ke Bandung, terus teman-teman lagi ngomongin cewek ya, mahasiswa ngomongin mahasiswa gitu. Kan gue gak tahu ya seperti apa caranya. Cuma gue cuma nanya, cewek yang lo omongin ini sama bu itu cakepan mana gitu kan?
2: Iya.
3: Temen cuma jawab gini, kalau bu itu bidadari, lo udah tahu jawabannya. Gitu katanya.
2: Keras. Ini tahunnya kerasa banget.
1: Kerasanya.

0: Burhan. Tapi cinta itu, rasa suka itu pernah ditanggepin gak sama ibu bidadari?
1: Nah, hebatnya adalah beliau itu kayaknya ngerespon aneh yang mungkin lagi puber dengan baik. Jadi jatuhnya kita kayak berteman aja gitu. Bahkan ya sampai sekarang masih berhubungan baik ya. Kalau nanyain kabar, nanyain anak aneh dan kayaknya masih berhubungan baik gitu.
2: Wow, ibu
3: masih cantik gak sekarang om? Gurunya
1: salut masih.
2: Kacau pak.
0: Memori ini. Memori Om Burhan.
4: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
5: Prambors.
6: Hi, this is Isla Larson.
5: We're 21 Pilots.
6: See ya.
5: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Harsiarda 2026.
3: Harsiarda 2026.
2: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

0: Prambors Radio. Playing more hits on your weekend.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Frambor's Weekend Vibes. Weekend Vibes.
1: Hai kaula muda, aku Isyana Sarasvati.
2: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
3: Hai kaula muda, aku Sivia.
1: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
3: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
2: Jiwa muda,
1: jiwa muda,
2: jiwanya Indonesia.
4: You are listening Frambor's

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Oh, interesting.
2: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Prambors.
9: Hi, this is our Larson.
8: We're 21 Pilots.
9: See ya.
8: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: enggak besok menang lagi hari Kamis.
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis ada tanding
2: enggak? Enggak ada, udah ada, cukup
1: ya. Istirahat orang.
0: Aku tuh siarannya suka asal-asalan tahu, makanya dipecat.
1: Hei, ya ampun. Kalau kamu butuh tempat untuk mengakomodir asal-asalanmu, ya, silakan. Kami nanti ambil ke Prambors.
2: Kak, kita baru 2 bulan loh, Kak.
1: Iya, lo enggak. Kita kurang asal-asalan apa kayak ini kemarin. Kita berusaha membuktikan Hifzi.
0: Iya.
1: Vampir sama pocong loncatnya jauhan mana? Kurang asal apa itu?
2: Kamu ikutan enggak?
0: Vampir sama pocong ya. Emang oh iya vampir vampir loncat juga
1: loncat.
0: Ya.
1: Loncat. Tapi kan dia bisa enggak kayu gitu kan. Iya. Karena tangannya ke depan gitu. Tenang aja Hifzi.
0: Iya sih, oke.
1: Di sini siap. Tempatmu Hifzi.
0: Berarti kalau ngomong asal-asal boleh?
2: Boleh.
0: Kayak cuma ngomong
1: blablabla blablabla.
0: Boleh.
1: Boleh. Coba sekarang berarti present lagu blablabla coba. Coba. Pasti langsung bisa lu
0: teman-teman.
1: Ya udah coba
0: blablabla.
3: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.

0: terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Entrepreneurs.live. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.
5: 1, 2, 3.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Ooh, interesting.
2: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Prambors.
5: Hi, this is our Larson.
4: We're 21 Pilots.
5: See ya.
4: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
1: Ya.
3: Ya kan biar sore lu gak sepi.
4: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gua pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
1: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa Julio?
4: Argentina kah?
1: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
4: Yakin pelajar?
1: Pelajar.
4: Bukan pelayang lain. Pelancong.
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
1: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
3: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
3: dan Julio.
1: Setiap Senin
3: sampai Jumat
1: jam 4
3: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors.
3: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
5: Stay for more on Prambors.

0: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: Instagram. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan

0: untuk melakukan perundungan atau bullying secara
1: pemerintah
0: online.
1: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
2: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molecan Soul.
6: Dia udah follow lo kayaknya.
7: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
4: Jokes garing.
8: Kita udah di tower. Regi Miawung, 10 ribu.
9: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio umumnya 10 ribu, ya Allah.
10: Pak Indis okay. Ekonomi 10 ribu juga. Kalau dikumpulin jadi sejuta, Pak.
4: Okay.
10: Ayo
4: sahur ya dibuka. Atau lo nungguin kocret kecret.
11: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
12: Mana nih?
11: Belanda.
12: Belanda lawan
11: Pitung.
13: Dari waktu lo bangun
14: macet-macetan
13: sampai pusing di tempat berkegiatan,
14: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: Station.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah, lah, lah, lah, lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
6: Eh, dia udah follow lo kayaknya.
7: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
4: Jokes garing.
8: Kita udah ditawar. Regi Miawung, 10 ribu.
9: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio kemis-kemis 10 ribu. Ya Allah.
10: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi sejuta, Pak.
11: Okay. Ayo sahur ya dibuka.
4: Yeah. Atau lo nungguin kocret kecret.
12: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
13: Mana nih?
12: Belanda.
13: Belanda lawan
12: Pitung.
14: Dari waktu lo bangun
15: macet-macetan
14: sampai pusing di tempat berkegiatan,
15: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
16: You are listening to Prambors. If you-

0: terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
6: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
5: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
6: Argentina kah?
5: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
6: Yakin pelajar?
5: Pelajar.
6: Bukan pelay yang lain. Pelancong.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
6: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
6: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
6: dan Julio.
5: Setiap Senin
6: sampai Jumat
5: jam 4
6: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.

0: korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
7: Dia udah follow lo kayaknya.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
5: Jokes garing.
9: Kita udah ditawar. Regina Wong, 10 ribu.
10: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio ekonomi 10 ribu, ya Allah.
11: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi 1 juta, Pak. Ayo sahur ya, dibuka.
5: Atau lo nungguin kocret kecret.
12: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
13: Mana nih?
12: Belanda.
13: Belanda lawan
12: Pitung.
14: Dari waktu lo bangun,
15: macet-macetan,
14: sampai pusing di tempat berkegiatan,
15: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies, setiap Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
16: You are listening to Prambors.

0: Fresh non-stop hit music on Prime Wars.
1: Get all the hits right here.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau merekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi.
7: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
6: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
7: Argentina kah?
6: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
7: Yakin pelajar?
6: Pelajar.
7: Bukan pelayang lain. Pelancong.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
5: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio.
6: Setiap Senin
5: sampai Jumat
6: jam 4
5: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
8: Prambors.live.
0: You are listening to Prambors.

0: music station.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
6: Dia udah follow lo, Kenny.
7: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
4: Jokes garing.
8: Kita udah di tower. Regi Mia Wong, 10 ribu.
9: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu, ya Allah.
10: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi sejuta, Pak.
11: Okay. Ayo, sahur ya dibuka.
4: Yeah. Atau lo nungguin kocret kecret.
12: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
13: Mana nih?
12: Belanda lawan Pitung.
14: Dari waktu lo bangun
15: macet-macetan
14: sampai pusing di tempat berkegiatan,
15: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: the hits right here.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
6: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
7: Gua apa juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
6: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
7: Argentina kah?
6: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
7: Yakin pelajar?
6: Pelajar.
7: Bukan pelayang lain. Pelancong.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
4: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
6: Setiap Senin
4: sampai Jumat
6: jam 4
4: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
0: This is Prambors, Indonesia number one hit music station.

0: Music Station.
1: Eh, lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Eh, ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
6: Gua apa juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
5: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
6: Argentina kah?
5: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
6: Yakin pelajar?
5: Pelajar.
6: Bukan pelayang lain. Pelancong.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
7: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
7: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
7: dan Julio.
5: Setiap Senin
7: sampai Jumat
5: jam 4
7: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live. This is non-stop hits. We got more hit music, y'all, on Prambors.

0: on Prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
6: Dia udah follow lo kayaknya.
5: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
4: Jokes garing.
7: Kita udah ditawar. Regi Miawong, 10 ribu.
8: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kemis-kemis 10 ribu. Ya Allah.
9: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga. Kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak. Okay. Ayo, sahur ya dibuka.
4: Yeah. Atau lo nungguin kocret kecret.
10: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
11: Mana nih?
10: Belanda lawan Pitung.
12: Dari waktu lo bangun
13: macet-macetan
12: sampai pusing di tempat berkegiatan,
13: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
14: 24 hours non-stop hit music on Prambors. Get all the hits right here.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
7: Dia udah follow lo kayaknya.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
5: Jokes garing.
9: Kita udah ditawar. Regi Miawong, 10 ribu.
10: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio ekonomi 10 ribu, ya Allah.
11: Pak Indis, ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi 1 juta, Pak. Ayo sahur ya, dibuka ya.
5: Atau lo nungguin kocret kecret.
12: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
13: Mana nih?
12: Belanda.
13: Belanda lawan
12: Pitung.
14: Dari waktu lo bangun
15: macet-macetan
14: sampai pusing di tempat berkegiatan,
15: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: Live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
6: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
5: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
6: Argentina kah?
5: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
6: Yakin pelajar?
5: Pelajar.
6: Bukan pelayang yang lain. Pelancong.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
6: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
6: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
6: dan Julio.
5: Setiap Senin
6: sampai Jumat
5: jam 4
6: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors. Streaming.

0: kamu udah selamat pagi. Ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News di hari Senin ini. Yang pertama, Timnas Putri Indonesia U17 lolos Piala Asia usai sikat Singapura 5-0. Yang kedua, update hasil Pertamina MotoGP Mandalika. Dihar kasih, abis ini cuma di Prambors News. Jadi kalau mudah, Timnas Putri Indonesia U17 resmi lolos ke putaran final Piala Asia U17 2027 setelah mengalahkan Singapura 5-0. Nah, dalam laga di Stadion Bisan Minggu 11 Oktober kemarin, kalau mudah, Kesha Arabella Manisha Nian itu menyumbangkan 2 gol. Sementara 3 gol lainnya kalau mudah dicetak sama Febri Anum, Fadila dan juga Ayla. Nah, hasil ini kalau mudah memastikan Indonesia lolos sebagai juara grup B dengan rekor sempurna dari 3 pertandingan ya. Sebelumnya Garuda Pertiwi Muda juga berhasil mengalahkan Bahrain dan Arab Saudi. Selanjutnya kalau mudah, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi berhasil menjadi juara pertama MotoGP Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober kemarin. Nah, Bezzecchi ini finish pertama disusul rekan setimnya nih kalau mudah, Raul Fernandez dan juga Jorge Martin di posisi ketiga. Nah, Aprilia sendiri tampil dominan dengan menempatkan 4 pembalap di 5 besar, sementara Marc Marquez harus puas finish di posisi ke-6 dengan selisih 10,7 detik dari Bezzecchi. Nah, kemenangan ini jadi hasil spesial buat Bezzecchi sendiri kalau udah, sekaligus memperkuat persaingan menuju akhir musim MotoGP 2026. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors News. Bro
3: lagi enggak nih? Dan this.
4: Selamat pagi kalau muda.
5: Selamat pagi. Perkangan nama aku enggak.
4: Bapak. Gunaidin Nazilezini.
5: Apa itu?
4: Selamat pagi. Apa kabar? Bahasa Turki nih.
5: Perasaan gue enggak gitu-gitu amat. Danang lagi nyiapin sesuatu dia di depan HP-nya, dia ngetik-ngetik sesuatu, dia nyiapin sesuatu juga.
6: Selamat datang Imam Darto. La.
5: Gila.
4: Terkecak sih kamu.
5: Kenny gimana? Aku tinggalin sendiri sama dia.
4: Inilah setiap hari. Makanya aku datangkan tamu-tamu. Ngomong
6: sebuah
4: dong.
6: Sebuah pagelaran untuk Baginda Paduka Ultimate.
5: Allahu Akbar.
4: Udah cukup ya?
5: Udah ya. Apa kabar kamu?
4: Aku baik.
5: Kamu kangen aku gak?
4: Aku kangen banget loh. Tolong.
5: Kamu kangen-kangen hari ini mau cabut setengah hari.
4: Iya, maaf ya. Kan kangen sama BU beda.
5: Oh iya betul.
6: Kita taping berarti Pak?
5: Gak ada ya. Okay. Aku punya kado-kado hadiah-hadiah. Oleh-oleh untuk kalian sesuai dengan
6: keberadaan kalian masing-masing. Memang ada Paduka Imam Darto.
5: Allahu Akbar.
4: Pak, ya. Pasti kamu bawain laktuk kan?
5: Laktuk itu apa?
4: Laki Turki.
5: Laktur dong.
4: Oh iya sorry.
6: Gak muat kan?
5: Tapi
6: laki Turki mah gak muat.
5: Wah lu kan lu kalau ke Turki.
6: Gak liat, muat di koper
5: makanya. Lihat cowok-cowok sana, buh gila. Usah. Brewokan. Bawa, kemana-mana bawa sosis Turki.
6: Oh karena sarapan ya Pak.
5: Iya bener. Tapi bener, Turki kan terkenal dengan sosisnya, namanya sucuk itu enak tuh. Sosisnya isinya kambing. Kambing sama
4: babi ya Pak.
5: Bener deh kayaknya.
6: Kok bisa?
5: Berarti kayak pantesan enak banget ya kayaknya.
6: Berarti kayak di Swedia Pak ya. Ada sosis isinya sosis ya. Jadi ini sosis, pas dibuka lo kok sosis lagi. Surprise.
5: Ini yang harus kamu hadapi tiap hari Kedi.
4: Parah.
6: Kadang-kadang aku gini doang lagi.
5: Apa? Oh silent doang. Okay. Kalau udah kita bertiga, udah komplit lagi deh. Akan ada mereka ulang bersama jam 10 nanti. Tapi nanti Kenny jam 8 cabut karena dia harus cari pundi-pundi uang untuk menghidupi gaya hedon lifestyle-nya dia. Yes.
6: Dan untuk ulang tahun dia tanggal 15 dia akan punya surprise buat kaulah muda. Nanti kita
7: The Dandies. Cheng ya, Chuan, Nendong, Game, Nendong.

0: The Dandies on Prambors Radio bersama Imam Darto yang sudah kembali dari Turki.
1: Ngomong-ngomong, Ralfi demplon juga ya?
2: Molek banget ya.
1: Gue ngelihat videonya Kenny lagi loncat-loncatan ke dalam kolam renang di itu rumahnya Julio.
0: Dia rumahnya Julio.
2: Gila, Julio udah kolam renang
1: ya, Pak. Julio orang kaya ya?
0: Lah, dia
1: pantesan lagi, dia gitu-gitu aja enggak apa-apa.
0: Dia lagi kesulitan bayar listrik itu, Pak.
1: Sebulan berapa?
0: Katanya 10, Pak.
1: Allahu Akbar. Gila.
2: 10.
1: Gila, 10 listrik, juta. Listrik lu, Bang. Nah.
2: Ya paling 1,5 lah, Pak.
1: Masa sih?
2: Iya, karena kan gue jarang nyalain lampu, kan rumah gue kebuka. Banyak, jadi malam juga
1: pakai. Maling pun masuk gitu ya. Maling, iya, binturong, musang.
2: Musang, binturong boleh, tapi maling ya ketemu macan putih paling, Pak.
1: Woi. Oh, iya. Siluman kan. Siluman.
0: Oh, siluman. Emang Bapak berapa?
2: Apa
0: sih?
2: Apa tuh? Baru pingsan.
0: Siluman.
1: Siluman. Kalau di rumah sebelumnya itu langsung aja kita ngobrol, lanjutin aja kan. Okay. Di rumah sebelumnya tuh biasanya aku isi token 5 juta buat 1,5 bulan.
0: Oh, berarti.
2: Oh, 5 juta 1,5 bulan.
1: Iya, kadang-kadang bisa sampai 2 bulan.
2: Cuma kan AC lu 3 nyala. Kalau gua kan AC cuma AC 3 yang nyala cuma 1. Kecuali kalau ada tamu. Kalau ada tamu lumayan tuh bisa sampai 2,5 juga.
1: Ada tamu, kok bisa tiba-tiba loncat 1 juta? Itu tamu bertamu ngapain?
2: Nyalain lah sih.
1: Oh, kirain.
0: Emangnya berenang di toren apa gimana sih?
1: Nge-charge BYD di rumah lo. Jadi kalau umurnya berapa sebulan nih? Topiknya itu.
0: Orang tadi yang ngomongin Ralfi.
2: Ini Pak Darto ada solusi nih dari Turki untuk yang listriknya mahal.
1: Gak ada.
2: Katanya di sana ada penyewaan Pikachu ya, Pak?
1: Kan bingung nih mau dibawa kemana nih?
2: Patahin aja langsung.
1: Masuk
2: nah kalau muda, kalau lu kan ngomongin listrik nih ya, kalau lu lagi izin, lu tipe yang buka grup kantor sama atau enggak?
1: Kok beloknya minta ampun. Mendingan sekarang saatnya gue kasih oleh-oleh buat kalian.
0: Ayo boleh dong, boleh. Ole ole ole. Ole.
2: Kok enggak nunggu video ole, aja, Pak?
0: Ole Turki. Okay. Ole. Ole ole ole. Ole ole dari Turki.
2: Theater of mine.
1: Theater of mine.
0: Oleh-oleh dari Turki, guys.
2: Nah, ngomong-ngomong oleh-oleh nih, lu tipe orang yang buka grup kantor atau enggak kalau lagi izin?
1: Enggak ada ya, gitu.
2: Oke.
0: Kita lihat aja dulu.
1: Okay,
0: bentar. Mic kamu.
1: Siapa duluan ya?
2: Bontot.
1: Oke. Okay.

0: Dedek.
1: Kira-kira biar apa tuh Pak dikasih hand cream?
2: Biar tangannya halus.
1: Oh, iya.
2: Biar tangan halus. Buat si siapa tuh?
0: Gepeng.
2: Gepeng.
0: Gepeng. Gepeng dapat airsoft lens.
2: Enggak.
0: Oh, apa itu Pak?
1: Gepeng apa tuh Pak?
2: Ralph Lauren.
1: Wah, wow, parfum. Artinya lu boketek.
0: Parfum.
2: Ini buat Dana.
0: Buat aku mana
2: buat pada Dana belum. Parfum-parfum Turki.
1: Weh, parfum Turki akhirnya dapat juga, bro.
0: Yes, yes, yes. Gift of nature. Iyup Sabri Tuncer. Iyup Sabri Tuncer. Iyup Sabri Tuncer.
1: Sampai 5 kali kalau ada.
2: Dan buat Kenny sesuai dengan kepribadian Kenny.
1: Yes. Woi, party.
2: Mabukan.
1: Let's go, bro.
0: Air-air berwarna. Gila ini, miras Turki.
1: Ada si Daniel.
0: Ada Daniel.
2: Ada Campari. Si ada Mas Rega.
1: Ada Mas
2: Rega. Ada Sierra.
1: Terima kasih Bapak. Wah,
0: ada ini enggak Pak yang orang Jawa Pak? Mbah Kardi enggak ada, Mbah Kardi.
2: Enggak ada Mbah Kardi, enggak ada.
1: Enggak mau pulang, mau jadi goyang.
2: Sesuai deh, sesuai
0: kepribadian. Berarti gue sama Kini sama-sama dapat alkohol. Wih. Asoy deh, makasih Pak Darto.
2: Oke oke oke.
0: Makasih Pak Darto. Nah, kita juga punya hadiah nih keong buat Pak Darto nih.
2: Mana? Asik. Asik keongnya dateng banget. Kok bisa kejepit gitu sih?
0: Theater of Mind. Nah, ngomong-ngomong keong, kaula muda, kamu itu tipe yang buka grup kantor atau enggak kalau lagi izin?
2: Nah, itu kalau lagi cuti.
1: Soalnya Pak Darto kan aktif tuh.
0: Di grup tetap balesin.
1: Iya.
0: Tetap pas voting bintang tamu hadir.
1: Iya.
0: Oh, pas lagi mau ini, what? Bertanggung jawab banget, benar-benar kreatif director Indonesia.
1: Parah.
2: CDI apalagi itu.
1: Apalagi kalau tahu budgetnya Calvin Jeremy.
0: Saya juga kaget. Saya belum pernah.
2: Wow.
0: Dapat segitu aku. Aku gantiin siaran sama ini.
1: Ya, kalau udah kasih tahu ya, lo ya tipe buka grup kantor atau enggak nih kalau lagi izin.
2: Kalau lagi cuti.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: The Dandy Sound from Wars Radio.
1: Yo, selamat pagi kaula muda.
0: Pagi ini kita tuh mau nanyain, kamu kalau misalnya lagi liburan, izin cuti gitu ya, kamu tuh tipe yang aktif gak di grup kantor?
2: Kalau Mas Darto kan sudah terbukti aktif. Kalau gue kan juga udah terbukti aktif.
3: Lo gak cuti aja gak aktif. Lo gak cuti aja melempem.
0: Orang udah cuti. Kemana pembahasannya? Gila.
3: Bahkan kadang-kadang harusnya lo aktif aja. Mana ini dana ya?
2: Mohon maaf ya guys.
3: Gak apa-apa. Selalu aja.
2: Kenny. Kalau Kenny?
0: Kalau aku aktif dong.
2: Kenny aktif banget Kenny.
0: Iya selalu aktif. Keren. Kemarin banget. Ide aku bagus lagi.
2: Iya.
3: Kenny tiba-tiba gini. Guys besok kita main sambung-sambung lagi yuk. Sambung-sambung lagu yuk yang gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Terus nyambungnya di mana?
0: Nyambungin abis itu apa? Kan enggak tahu.
3: Berarti bukan nyambung lagu.
2: Iya, kayak misalnya
0: lagu. Iya, apa-apa lagu.
2: Kayak gini loh, kayak ayah ibunya telah lama party gitu, harusnya kan mati kayak gitu.
3: Itu lagu apa ya?
2: Itu lagu Ebit GAD.
3: Oh.
2: Akulah mungkin Arjuna yang mencari
0: Cina.
2: Cina bisa gitu.
0: Aku cuma dapat bisa jawab bener. Tuh.
3: Bigel nge-DM lu ya?
0: Apa sih kan udah lama waktu itu. Udah. Tapi enggak
2: ceritain lagi. Lanjut dong okay. Yang Miguel lanjutannya gimana ke Pak Darto.
3: Tapi jangan nanti ya kalau mau main sambung-sambung lagu nanti aja.
0: Ya, iya, oke. Okay. Udah ini aja yang ngomongin topik kita.
2: Oh iya.
3: Emang radio keras nih belok-belok terus.
0: Nih kata si Eksa, aku hilang tapi sebelum cuti udah aku siapin semuanya.
2: Amat. Jangan kayak gitu lah Eksa, harus aktif di grup.
3: Iya betul.
0: Ini ada Abil.
4: Morning, Kak Kenny, Kak Danang, dan Kak Dakto yang udah balik. Mungkin Kak Dakto tidak mengenal aku karena kemarin di minggu kemarin ini Venom hadir.
0: Yeah.
4: Aku Gabriel dan aku Venom. Itu suaranya balik lagi begini ya. Oke, sumpah gue kalau cuti masih buka lagi grup kantornya. Mungkin karena jiwanya jiwa ngelit ya. Jadi tetap ngecek-ngecekin lah ya tim-tim gue dan gimana macemnya ya. Walaupun gak terlalu sehari biasanya karena merasa masih responsibility. Tapi kalau gak dicolek ya bodo amat sih. Apalagi kalau misalnya lagi izin event festival gitu. Dan kayaknya oleh-oleh yang buat kakek ini menarik banget tuh mendengarnya. Oke deh, selamat bertugas.
2: Chris juga nih orangnya.
0: Thank
3: you kakak. Belok kiri kanan nih orangnya.
0: Buset.
2: Kok buset? Dia hobinya bar hopping siapa sih, Pak.
3: Abil?
2: Gabriel namanya.
0: Gabriel.
3: Oh, akhirnya agak gembil.
0: Itu juga.
2: Loh. Kok Kenny tahu?
0: Soalnya aku kan ketemu waktu weekend
3: kemarin.
0: Wih gila
3: Kenny semua-semua. Dengar dibungkus-bungkusin sama Kenny.
2: Mantap. Ini kayaknya lu deh Pak yang bisa bungkus deh Pak.
3: Aku nyerah deh.

0: Yes.
1: Eh, tadi malam hujan ya?
0: Alhamdulillah tuh akhirnya hujan ya.
1: Itu menurut kalian hujan alami atau hujan buatan?
2: Kalau menurut aku buatan. Karena apa? Pas hujan
0: kira hujan ya.
1: Itu menurut kalian hujan alami atau hujan buatan?
2: Kalau menurut aku buatan. Karena apa? Pas hujan enggak dingin, enggak malah jadi dampak gitu, Pak.
1: Tapi kan hujannya beneran jam dini hari banget, gua kayak lagi tidur terus bunyi apaan sih tuh?
0: Pak, tapi
2: hujannya jam 9, Pak.
0: Hah? Iya, di Bintaro jam 9.
1: Masa sih?
2: Jam 9 iya, di gua tuh jam 9.
1: Aku tidur jam setengah, mau tidur jam 10, Deng. Itu belum hujan.
0: Oh, beda-beda.
2: Oh, Bapak berarti kebangun gara-gara hujan.
1: Enggak juga.
2: Bapak tidur di rumah baru yang belum kepasang atapnya, belum iya, bener sih, Pak. Kok kena hujan? Kacau deh.
1: Kacau deh.
2: Gitu. Jam 9. Tapi menurut aku, menurut gua buatan, Pak.
0: Aku juga soalnya kayak enggak panjang. Singkat banget, itu pun enggak sampai 1 jam ya.
2: Kalau kata orang zaman dulu, kalau hujan orang mati, Pak.
1: Hah?
2: Iya, jadi kalau ada yang meninggal tandanya hujannya sebentar, itu. Tapi masih ada mataharinya gitu dulu.
1: Hih.
2: Apa tuh?
1: Percayaan macam apa itu?
2: Iya. Ya silakan dihujan nih orang-orang tua. Orang tua yang ini pokoknya gitu.
1: Tapi berkaitan dengan hujan ini, ada banjir besar di Padang.
2: Oh, banjir bandang di Padang nih.
1: Ada banjir besar di Padang, info lebih lengkapnya setelah yang satu ini.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: What is your biggest red flag in a partner?
6: My family doesn't like them.
7: Oh, interesting.
6: That's always really eye-opening for me. My mom.
4: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal rasa aman di sepanjang jalan. Buat kamu yang hari-hari naik MRT Jakarta, yuk aktifkan proteksi perjalanan asuransi Jasindo di aplikasi MyMRTJ. Hanya Rp1.000, kamu bisa mendapatkan perlindungan untuk kecelakaan, perawatan medis darurat, hingga kehilangan barang dan uang tunai. Aktifkan proteksinya, nikmati perjalanannya. Proteksi Jasindo pasti bisa aman. Asuransi Jasindo berizin dan diawasi oleh OJK.
9: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
10: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
11: pemerintah
10: online.
11: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
12: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai Rp750 juta. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
13: Iklan layanan masyarakat

0: Ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
2: Dala tu kurpa lagi lama karena, kita kurpa pedal lagi aku sebelum. Dala tu kurpa lagi lama karena.

0: The Dandy is on Prambors Radio.
1: Ellen ya, Ellen DeGeneres yang mengguyur kota.
2: DeGeneres.
1: Oh. Ellen hujan deras yang mengguyur kota Padang sejak Sabtu memicu banjir di 3 kecamatan, yaitu Kuranji, Koto Tengah, Nanggalo. Data sementara BPBD Kota Padang hingga Sabtu malam mencatat 498 jiwa terdampak. 120 rumah terendam serta kerusakan infrastruktur yang meliputi 4 rumah rusak sedang, 1 rumah rusak berat dan terputusnya akses jalan ke kawasan Guo Kuranji. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 238 warga ke lokasi aman dengan konsentrasi evakuasi terbanyak berada di perumahan Lumin Park Lubuk Minturun. Sebanyak 178 jiwa sudah terevakuasi ya. BPBD Kota Padang terus mengupdate pendataan di lapangan serta menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana susulan seperti banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Ini kamu bisa lihat beritanya nih. Ini
2: parah gila. Mm-mm. Ada videonya nih, kalau udah kita lagi lihat sekarang nih. Wow.
0: Wow. Ngomong dong,
2: astagfirullahaladzim.
1: Hah? Ini apa
2: lagi
1: nama?
2: Benar-benar terpukau dalam arti in a bad way ya, maksud gue ya Allah, gede banget.
0: Kaget sih aku.
2: Banjir parah ini.
1: Iya. Nama situsnya apa ini?
2: Ini harusnya jadi bencana.
1: Oh, dia di
2: SS bencana alam nih, harusnya nih. Bencana alam nasional.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya.
0: Kita pengen update juga dong kalau muda, kalau misalnya ada kalau muda yang di Padang atau saudaranya di Padang, bagaimana kondisinya sekarang?
1: Iya benar sih.
0: Jujur aku kayak gimana ya, kayak setiap hari tuh selalu ada info-info yang ini itu.
1: Lagi ada gitu. Apa sih?
0: Iya, kenapa ya?
2: Kalimantan karhutlahnya juga masih membara dan masih apa namanya mempengaruhi tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara sekitar kan.
0: Betul.
2: Sampai Malaysia udah protes banget itu.
1: Jepang kemarin juga udah pulang, Pak.
2: Apa?
1: Jepang kemarin udah pulang.
2: Jepang
0: iya. Yang membantu.
1: Kan tadinya ngebantu.
2: Oh,
1: terus mereka udah balik.
0: Sampai F1 pun terdampak Singapura, juga kan?
1: Iya.
2: Oh ya?
0: Mm-mm.
2: Balapan F1.
0: Mm-mm. Karena
1: Singapura kan?
2: Iya.
0: Mm-mm. Karena di Singapura polusinya itu, air pollutionnya itu nomor satu di dunia.
2: Saat ini?
0: Yang pas kemarin.
2: Karena karhutlah itu.
0: Karena karhutlah. Terus udah gitu ada beberapa inilah kayak pesohor. Kok pesohor ya?
2: Influencer?
0: Iya mungkin.
2: Artis, selebriti?
0: Ya, betul.
2: Dari Singapura?
0: Bukan.
2: Dari Malaysia?
0: Yang ikutan F1.
2: Oh dari
0: pembalapnya gitu.
2: Hah?
0: Pembalap F1
2: kayak
0: pembalap
2: mungkin.
0: Hah?
2: Kamu pembalapnya?
0: Iya. Hmm. Itu kayak sempat ngetis gitu, kayak kenapa sih nih gitu.
2: Hmm.

0: Sabto, tapi sudah selesai F1-nya.
1: Oke.
2: Okay. Tetap ini nggak tetap jalan tapi ya?
0: Tetap
1: ya,
0: jalan.
1: Tetaplah F1 gitu. Oh. Tetap jalan lah itu.
2: Cuma mungkin lebih pelan-pelan kali ya dari biasanya. Enggak ya? Enggak ya?
0: Kan cari yang cepat-cepat.
2: Bos, gigi tiga aja, bos.
1: Bro, namanya berapa?
3: Sumpah kita gendong.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Si Danang kekeh banget. Danang kekehnya minta ampun.
2: Kekeh.
1: Maksudnya, ini lagu ini bisa di ini nih, bisa disambungin. Inilah rasanya suka pada nadan pertama.
2: Sama lagunya Ran ya. Ku rasa ku telah jatuh cinta itu. Yakin gua.
1: Enggak, kalau di medley mungkin bisa, tapi kan progresi chordnya harus berubah.
2: Asik deh.
1: Dari G crash minor 7 ke
2: kemana tuh?
1: F8 mayor Teddy.
2: F8 mayor Teddy.
1: Maksa aja lu nang.
0: Terus kita coba-coba gitu kan galau.
1: Kagak masuk.
0: Coba-coba.
2: Itu kan karena kita semua enggak bisa nyanyi.
1: Ya, peng coba puterin lagu itu
0: tipis aja. Bapak nyanyi itu, aku nyanyi apa?
1: Enggak, dia menurut dia itu tuh nadanya sama sama ini.
2: Iya.
1: Coba ya puterin lagi tadi. Si NNPD. Coba masuknya di mana?
3: Sumpah kita ganteng banget enggak sih?
1: Nih,
3: pakai
1: tadi.
0: Mungkin. Tarik aja peng yang di itu. Enggak bisa ditarik.
2: Ya udah lain kali aja lah.
1: Mana?
0: Benar
1: coba bagian ref, bagian ref.
0: Enggak bisa ditarik katanya. Mungkin.
2: Inilah rasanya.
1: Masa gila. Masa nih orang.
2: Ah, audisi. Gue kayaknya gak bisa audisi deh pak. Asik. Gue gak bisa ikut audisi nyanyi gua.
1: Kenapa? Kenapa kira-kira?
2: Karena ternyata pengetahuan nada gue minim. Kalau Kocok Ketret gak? Kocok Ketret dia
0: bisa dia?
2: Bisa dia. Bisa audisi dia.
1: Audisi?
2: Keren dia.
1: Dia nonton audisi nih. Kayak kita belum ada Kocok Kecet baru, ntar kita bikin Kocok Kecet baru.
2: Ada kicret nggak?
1: Ada kicret boleh.
0: Gak bisa hari ini.
2: Kita sampai ke tempat yang MC, dia kan MC tol itu kan pak?
1: Kamu MC pembukaan jalan tol lagi?
0: Gak, setiap bulan aku MC pembukaan tol ya.
1: Setiap ada jalan tol dibuka, Kenny lagi. Dia udah demen banget.
2: Mungkin.
1: Paksa aja loh.

0: Ecret, nonton Odyssey. Ecret,
1: Cret.
0: Kemarin gua nonton Odyssey dong.
1: Wih, bangga banget lu, kayaknya biasa aja lagi.
0: Beneran.
1: Nonton di mana?
0: Bioskop.
1: Bioskop?
0: Iya.
1: Lah, di TV juga ada.
0: Bioskop kan gua nonton Batman. Odyssey.
1: Odyssey.
0: Ya kalau Spider-Man kan Marvel gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Nah itu tadi gua bilang nonton di TV aja, ngapain nonton bioskop, buang-buang duit.
0: Kenapa?
1: Lu nonton Odyssey yang mana? Dangdut, Indonesian Idol, KDI yang mana? Odyssey yang mana?
0: Audisi.
1: Hah?
0: Audisy.
1: Lu nonton apa tadi bilang? Di bioskop.
0: Odyssey.
1: Ya elok.
0: Nanti aja Christopher
1: pas
0: Nolan.
1: Pas grand finalnya aja, ngapain nonton Odyssey di bioskop?
0: Audisy.
1: Hah?
0: Audisy.
1: Gak jelas deh lu, lama-lama capek gua ngomong-ngomong lu cerit. Nonton buang-buang duit, sombong banget, mentang-mentang kaya, KPR 3 hari. Terus sekarang nonton Audisy aja pakai di bioskop.
0: Oh kaset, Audisy.
1: Oh CD.
0: Betul.
1: Oh listrik balik.
0: Bener, Audisy.

jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live. Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk!

0: much rush just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home.
1: Prambors. Prambors. Halo, kalau muda, Dihar balik lagi memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, asap karhutlah di Kalimantan ganggu F1 di Singapura. Dan yang kedua, Indonesia jadi salah satu negara dengan biaya makan termurah di Asia. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, kabut asap akibat karhutlah di Indonesia ikut membayangi gelaran Formula One Singapore Grand Prix 2026. Nah, asap dari Sumatera dan Kalimantan disebut terbawa angin sampai Singapura dan Malaysia hingga membuat kualitas udara di sejumlah wilayah itu sangat-sangat memburuk. Pembalap Williams, Carlos Sainz, ikut menyoroti kondisi ini. Dia menyebut udara seperti ini bukan kondisi paling sehat untuk bernafas, apalagi menjelang balapan yang menuntut fisik tinggi kalau muda. Pemerintah Singapura dan penyelenggara GP sudah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk masker N95 dan bantuan medis lainnya. Untuk saat ini, balapan masih dijadwalkan berlangsung sesuai rencana kalau muda, tapi aktivitas luar ruang bisa disesuaikan jika kualitas udara memburuk. Selanjutnya kalau muda, ternyata makanan di Indonesia masih tergolong murah. Berdasarkan data Numbeo per 17 September 2026, Indonesia menjadi negara dengan biaya makan di restoran termurah kedua di Asia dengan rata-rata sekitar Rp30.000 sekali makan. Nah, Indonesia hanya kalah dari Bangladesh dengan rata-rata biaya makan sekitar Rp28.800. Sementara di Vietnam, Nepal, dan India melengkapi lima besar. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live.
2: Kangenin itu ya.
3: The Dandies on Prambors Radio. Sudah jam 7.
4: Kembali.